0: Munegari no gukumya chingaki omuntare atatagatura buya buno murugi wa yasikore ndanganyete n'ibintu byansikuro nyomba ayankuru wabunyako ni village eventual sublocation masimba nyale bali masaba kisi county
1: inime kirambe uti ko wachinza meti mwanyara kwa mukuiwa aiga no kienyora bono musacho igo yomo iga nyara kwa kagutigara ga kumetie nende no nyomba ya yego ya nyara kwa kagutigara ge kwaura ringaneri ga ya chirede mario ka chinga kio musbati ya nyara kwa kagunyo ma musbati yo uriri tinge unyara kwa kagweni mugako ye ya chinza mchiari ya bigutu kurende bona sa nyara kwa kagoika senga ya yena gotororo buno murugi aiga bana musbati yo mega yo komenya na ende komenya musacho yo tachetiko korobo tukiyama nye musbati yo kunyoma bono musbati yo iganya tukoga kurigia chipigi bigi chipigi bigi chikanya rakaba chiko imukia ebinto kurwa nyumba bakanya rakaba kuire ebinto na sebono musacho ya kutenga tiganya rakaba kumuira neria chianga buna chirichian somia nyar tukoga kuira kati ya bengi nyansa kirimayega hanyar koga kuira niya senga jenobo soku chianga chia chian soni kuiru bongi na biara haso musbati yo nyar tukoga kuenda kuchia haria chinsa ima chia baburi na wikabano abantu kukua kina mbauti kukua na abantu igu bate anga basacha na inu kabangora na hindi kumuku nyarko muku nyoma basubati chungusa imu nyarko muku nyoma ama tinge basubati banyarko wakwenye baka kababo na hindi muma ete biya kabisa ama tinge mbo tukako nganya kuro chinsa ime chiga chiyabo nyakoni banjur sub location masimba ime bunde ya nyarbari masava se county ya kisi ekigane kina mbauti kegesa kekwira nebitunuguru
0: Nyombe ya moyo kwego keni goja sige tu maega yo musabu wimia kamerongi brego ito no musacha wimia kamerongi tatu na kiandase yo musacha winera itua kirambo tukuru wage siya kachiduka muakibaga endimara ni kitutu chache no thikisi kaunti na mange
2: Rasa, rasa, kesie kechiru, kurawa, nechifu, rafaili, amona sache ntigu ika umuchiamani Ubana kitegi ntike kira magaya basacha wabiri kukwase paye mbakuru wanera Yalinda
3: Pari kesie kagaya, kera doji toko ligie, koligie li habana, uika moto sike Etu aje toko ligie, tali etu aje toko wanera Abanguana babande baje kuita busi
4: abantu baringe pa yume bakababora ningaki ayo moise ko yo kogera baba ko ruana tote bingo bo maene bua oyo oyo bwanje tenururi agate bampon poni no yone kerate bamponi oya kai gubo be agati agachoro mo yugo ruororo oyo bakoro se jimitwe agakira no raka ganyu mwana uri one kerako ina na kurusika ari gocha nyumba kamubetero mo yuge sieri omwana uri one riria gukura nga yo mbetiro mo yu Bari baka soka ni chuchu baba gaito uli baka kakunza abu.
3: Mui tana sebi ndubita iyo, ebike ebike. Nduna abanda turu tu nyoma jito chito sinyete tu haja wakoraga.
5: Baka ambibaito, amuna bonsi, amuna ya basigali, abatu onjoka na ine tuwagiki rige nteka amuna bana inchi. Nga nge koreka na nga kiende yonsi. Amura na asabi renge esike, mwacha kuruwani raba kungu mechipa, mwacha kuitana. Monona haragire kiara igoro yomuswati yogurunga sista. Tingu maya wosino musisto ngenjo kieye, Aba mura aba gojo kurwanira gawo muntu obe tuwo muyo okwa mu muronda agashirira no asiretensa bona abara singendwa kenderete wekali tukoli yaikire bagoji koeniwe mwabo epa yete ne ine paka gwikira aba mura aba minto baeniwe omonye na mayo gojo agaiga okwa na monere tomwa mashariti korengana mune gashiye gojo gochakere tali gweka ne chipa chinde
2: chamba uti ya chile magora ya bere
0: abantu ngo bakumiti chinga kichi sesenye chiaru bekanira na gosaga na emboli ayankuru akiongeti bo message kisi county
6: nilingana litigeta abantu ngo kumiana andi moryuka ya chinga kichi sesenye cherane ji arenge sesenye chiabo akikuru bekana go ikabwe emboli abwese chi abachi gotiga chingo machimbe go ika omanyene emboli agenda tabona gukumiana ningi kegenda teke iga chisesenye abete chikwanga bona birabire biko chianja Lingane liga bono liya beiri gotika abantu na masuari ya mange na wago kuminga kurubakoro mbanya kororake kone kenga buneke kurinde bono wabiribi ya vete viko kuwanu wabia chaki rekoba viko rekana Lingane liga liya beiri gotika abantu bale nogo kumia na bande bago kuwana kuchia na bande kuchia liya masuari ya takonu cha kurinde bono vitake viribi ya lego kuwanua na viya beiri viko wansa kororekana nekira mbautu kekoteba yesu tuli abantu baitu kekecheru kekaendenga yae
0: omategerere na jara akora kana sibinyoro aho birubitwe tanaine irende chinga kikirambo tige kuruka tige kuirukia ngoro kwa Geoffrey Ondigo Montomia omuntoma best omuntoma nice na kuganiri utwara watelibia
7: nikirambo tikegesa ubutati kurwa sibinyoro buka buka na honorable Lawrence Nyakundi amonumongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge

Kemanyi Mogosoro na mojo kururi wokinyi Kemanyi Mogosoro abantu mbari bari kemanyi umanyete tu unaramo no kunyaka konya konya abantu bande baroko konya yani bayirana no buright yani bayirana no buright pi umuntu uramo konya gusuko motomera gusine kabesaga nono gataba thank you nono gataba received yani bandu gitembali yani koma kuburinka ki umuntu uyo bono yani ari umuntu gite ukuyiburinka ki yani ngeje umuntu na sakira kana afurisira nako tumire kende nono gataba mbiya mono Natele kiyoka abantu bande kwangangana kwa mulire kibaruwa kome kubusali kome kubu numanye tinga kulige kibaruwa ngakikolegas oyo ndago chago gonchi ko chiago gonchi manya gasoko makoyanira kolenti bitina kome kutibinge njira kwa ruwanira umuntu yakire mega kome konyere munya bitina mube nero gusalia nero kwirimintu mako kubulinga abantu bande bari kubule ihombwe ntako konya ko simwende gutika barago kolipo ko 10 Chikolibo kinye kini mwasama samuno kwa mitabichi Pichina mwasama ni mwasama ni mwalito Kemanyi Mogosoro